0: ajo kubita mwena mungare naido kufuna omwana ajo mu challengeinga
1: ewo padi na ajo kubita
0: mu wasabu zibo ara bita mu yena yena
1: kale watebo
0: yesebo den twagana nenge 12
1: ainga tukite munkola aye tuliyo tuliyo
0: ida tujayogere yo zena ndiyo tujayogera tubone chokola
1: kale baba
0: yesebo
2: kale kasoka tufune kuko mwembi memale abagiza abandi musoke mulekere muka abagizi bali kukuba masimu bali kukuba masimu hello waisebo
3: ngulete nango ndenitimu fadi
2: yesebo
3: aye ndikunde bulanga
2: olikuidawa
3: bulanga
2: aye olikuidawa chamu
3: baye bisesa
2: olikuidera wachamu
3: kuri
2: gai yene yori yeye yoro eyo
3: aifanta
2: aje bo ino sokobuza oti tujakubawa
3: tujakubana
2: na mungalwe
3: mungalwe nokawete
2: olwo mukaga
3: ya ndio
2: kabo bo jara mtu asipoti paka bulanga
3: ati sokuba ni chafu mukwida alikumpe
2: ah tasi abanange tujakubana mungalwe olwo mukaga unempa kedembe ile jakuba ne nokogera kwa mani neri abakulu bano kusingera la Morgan aye tukumwembi asoka kube mu kulwaga wano memale ogwo guliku baba bazibu guliku yogera mpulira bulungi guzaba na guzira ko
0: aho
2: guize akale basaba ni banyabo akasoka twita ku studio eri omwembi asoka atukube chebeta rwaga chebeta rwaga maja franka yako bat Adibuti bino byemba mwele bya prambi kazoke mbiera bire. Kazoke zoke zoke mbo chebeta. Ngembe ide. Kale.

na buza kusinga ku oti bazibu fwadi wo chikolotya nzeni dada yango ba omuntu akusinga ku obwongo mu kitibwa kye wama bakaira bange imwenze mbala mwisa nze bazibu fwadi abantu je bagaya mbuze mwibanga baganda bange aye kitambe chokwemba lero chindiku omuntu akusinga obwongo mwebuza ku okuvinga yo tasobolo fwanga chigege era twenganya nindo kugera kwangeri lero kuluno nenda mukimane abantu imwe baba nze fwadi na babona ira gwosinga emyaka munakwogera ku ati emyaka gyoli kutowesa ntondo webuza omuntu oyo iwe wamukola ki nijyosinga okwemba munakwogerera ati okwemba mwembya yalekana ino mbuza nanya kubakama nijyosinga abakazi munakwogera ku ati abakazi bayogeza abamuganda ge webuza ababe baliga nijyosinga obulungi munakwogerera ati obulungi bwoyogeza towesa musuda webuza omuntu oyo iwe wamukola ki nijyosinga abaana munakwogera ku ati abaana bayogeza abamuganda ge webuza ababe baliga abantu abo abantu abo muzunza mpalana mukifo kyokukola muzunza bukyayi munabuuza akusingaku oti bazibu fwadi wokikola otya nze ni dada yangoba omuntu akusingaku obwongo mu ekitiibwa kye enkusinga emyaka onebuuzaku munabuuza akusingaku oti bazibu fwadi wokikola otya nze ni dada yangoba omuntu akusingaku obwongo mu ekitiibwa kye enkusinga emyaka onebuuzaku oti bazibu fwadi wokikola otya okusinga okunemesa ensi okusinga okwemba onebuuzaku oti akasadde iwe muno okikola otya okusinga okundoga nvuewo.